Padang ya mau ngambil wajah semua. Deng ya mau kalah ngah, ya sudah ya mai. Ucap mabo nyala. Mabo ya mau ji, selalu